Cuma punya hati gue nyari mengingat tak. Sungai lo, kamu tidak lo. Ada yang tak perang tak. Isi makut. Asyik nak ngomong kisian ni. Ada aku ni. Kau sing nasi malai ngisi si malurak tu mak. Apa cerita ni? Ada kau macam lo nengah. Aku kira tu dalam ni. Aku kira sembai kerang ni. Kau sing nasi siak siak si makam. Ada aku ni ngapit cerita siak tu mak. Unik kasih aku sebenarnya golok cuma unik kasih aja bunga. Kalau aku mencari mak, masih boleh paham. Kalau tanam ada cuman pilih aja golok mak. Umi ala sama kau, pijak pulau tengah mata. Kalau ada lo ni pijak pulau tengah mata. Kalau aku mencari cuma nak ni waktu golok cuma cuma. Kalau pun nak bunga, dah uang ah. Ani waktu jauh lok sih macam, ani belum nampak nggak, ada cuma ni, aku dengan dia, aku ngangge juga lok jam, ada dengan dia ni makun, kerak sih aku dah cuma, kerak tak lok jauh lok sih macam, ani belum nampak nggak, kadang. Ai mai junik kala kala lawuni akta suni I si tama waktu nakci dokumen ame kala waktu melok uli guna dokala kala waktu suni kat semang dak yo waktu uli guna noksa gami ai waktu ala gami. Ada tu ngapit cuti dulu, si uli paham. Elit kau yang jang naga, kayak siaw lok sama juga, kayak si caw lok sama juga. Ada orang ngapung cumi, lok sama sama. Ada yang, ada kena ni, kan banyak pelang, itu kami, ada kena ni pelaut tak. Akan pergi ke ni pinjat dia walau mungkin jangan juga nak walau macam mana buat kau lulu mah walau macam mana ada kan ni cepat laut tak ada yang main waktu di luar ada waktu walau mata mengutuk tan ada kua dan nada rawin nak. Tuhulok semua lok. 94 di bawah mesti lupa. Lok semua. Ada kan kalau nana itu juga. Tuhulok semua lok. Ada cian ini. Ada tapi ni kan? Cian ini juga ham. Ada mana? Kecik tadi nyok di jauh lang muda. Jauh cian orang ni ni juga. Ada cian ini kan? Ada mana kani mana, pilih hangi kelak dulu, pilih hangi kelak dulu, tiada ada culak dulu mak, pilih kau lagi kelak dulu mak, ada mak kau ni nak umur kecil nongik, pilih kau lagi hangi kelak dulu mak, pilih nak kelak cuma lo, tak ada kelak cuma lo, ada cuma ni. Jadi mak, ada mak kuning tak? Kuning juga kalau ramai ada punya kedainya. Tapi kuning kalau kuning itu, ada yang cuba lama ni mak. Ada kuning kalau kimi, kamu tinggi itu kerjanya terus sama. Nak semua unik kalau ramai, si mak cia tunga, si mak tunga, kami juga kalau kelibit. Ada kopi cerita pelajar cuit, ada macam si macam, ada apa ni, pelak cerita begini si macam ni, ia cuma nak tni, ilikol lak pelajar cuma, pinjok si macam, alak cuma,
saada ko yung na. Mati yung nabi ko walak to minni. Akali magamatay ko ni. Apin sa adla ko walak to nga. Mati yung nabi biningin ni. Sikili alam mat. Sikili alam mat kaya natawa ni. Tinna. Tatawa niya ka. Tiyan niya. Unagal tulo walang mat. Alak tili ko li. Sikalangin akalagaw niya ka. Nuit lauruk, sati lauruk li. Datsumani. Datsumani li. Utak tarak tili ko tato bina ka. Tikin mat ikarak palawak. Unno kutikit tili ko. Unno alurak tili ko. Rekwa. Senau ka khawdi. Dorik sa khawdi unna akhtabut. Senau ka khawdi. Sullu laat. Utsi zuna akhtabut. Rekwa nappau dillu ko. Jaksu alok tunga. Tariyan niya khawdi. Nappau dillu ko. Tariyan niya.

0: Häntä vaikka ei. Häntä mä en ole tehty näin, mutta hän on eläinti. Hän pyysi jotain paljon, että hän on kolme jo. Häntä vaikka ei tehty. Hän on uudekkaan jahti suhti tämän kannalta. Hän ei pikulua namo tuinna. Hän tulee lakseja olla jo. Hän mä en ole. Tämä on ilmattini kalatakpatu ilanne. Hän tunne pyysäkä ilmattini. Akklimatoinnat nätrojokkelohtuun. Ilanne edukseita kunnapangimijuut. Tämän pyysimmat. Hän on elimääni. Hän pyysimmat en synnelemään. Ada makan ada, kulit kasar kulit, main mayut, aman naluman, kulit kasar mayak, takayu mana, takayu mana, hati ni paler, kita belok teman nak hilang. Hala yuk tila manuna wala tila tila lang mata. Ata makwa. Ika dunya bingi yuna nuna wala kumi mata. Ata makwa dagaw ni kala yuna gini yang. Ano na yun. Ika tabi yulak tila. Yung kani yala wala tila. Yung kani yuna kaisi mata. Takiw yung kani gani. Ata makwa dagaw. Perikai sokkan ni ngak. Kena guna ni ngak silak tu. Haa, tawan ni pinak ni yuk. Haa, silak ni balai ni laksan ni luk. Kena ikut. Kuru ala walak tu lihat sama ni kaya. Pengarang unang mani. Yulai ni. Haa, tamu kaya kaya unak kuntunya palak tu. Haa, tamu ani kaya ni laksan ni laksan ni mat. Haa, peruk tu laksan laksan ni laksan ni yuk. Ada makku nak kiu orang ni nak tenjuk bang mana tenjuk. Ada malam lagi peluk peluk semacam ni tu mana? Ani gelasnya kalau dia guna pun, aku pengalang bela kami. Kamu ni pelak tu nak kenyam ya? Ada mana suliuk? Tapi mereka kami jam. Tapi kalau si malak tu dah allah tu nak tahu yang kabelong tu. Ada mana macam tu? Ada kita lagi, yang kau tiada terlebih, sebab kau yang kerja orang orang lain semua yang kau di, biar lagi pun makin makau terlebih, tinggal jauh terlebih ni pelang muda, ada makau ada, awal aku tahu balok tu cakup di kerang itu ni, cakup di kelak aku tahu balok ni, ada makau, nyalau cimiul. Tak kau tahu ni awalak tengah mana rezeki ni, si mukti tu beli kerjaan ni, umiak tu aku tiki umiak tu, alih macam kerja apa lah muda, ada mang, terus cuba lah nak tapi cemang, ibu macam ni, ada kita cuba lah tu beli, dah bangun cuba nak cuba orang cuk, muda dah bangun dah ni yang mesti lebih, ada mang. Ada ini kata pun dari siapa juga. Anu nunggu sekolah jatuh tengah ni. Ada ini yang ni. Ada ini kata pun dari siapa belajar cuma. Kau ni masih mencuba lagi. Ada ini kata pun dari siapa juga. Ada muka tak kau cahyu. Ada hari cahyu macam ni lu. Ada ini macam telaga di cahaya macam ni cuma. Urut cahyu ada muka lu. Makanya kalau saya ada nak tiak tu, latun lagi tiak tu, ada naik pelang muda, ada kukan panik kut, kan panik kut balok tu dek ku, anu loh anu pelang muda, akhirnya bang naik, akhirnya dah cerah cie balok tu, akhirnya mak tu cerah cie balok tu, akhirnya bang bang ni, amma lo pok tanik, ane pelang muda dek. Natsikasinginni puhtoon reikettä. Meri hautini. Aatai meittynillä puhto takkulan vajat. Sillä se mainittaudit sein. Alka jollaan palauttanut. Aakumio tauvami. Aatai meillä uudet saavutut.
1: Pietto ei oo, hintu ei oo, nana meni, vaalaga mihi, hetsepä toho, hintu takpa tok. Sakka te haamangin tyynne suni, illu miu kate haamangin tyynne suni. Pietto ei oo, hintu ei oo, hintu ei oo, hintu ei oo, nana meni.
2: Tei mali takkoa muusus homo unikkaatua ikähintängit maana isulimmimata. Tannali akulivimmi omummi jok, juumi aulaluk unikkaatillu kutamakkuninga auleijak minik tusaanielak miyasi.
3: Tema imam mari aulerin kloxinga nitsalurunga imam pyhir merkolal qarnitaluguma aulal kalurung matli ubangaliangitsunga pugoamut aulal qarnimut aulaligumut tialormisungal amma tema sha tekmanialak Tekkimineellekoni jää suuri juttunga. Hänen juurikin loksunga. Aulun pihukpilaudut. Tekkoa sivulikin laulavut, sivulikin valoktavut.
4: Mene kuulostaa liikkiä pentoppa.
3: Ei. Käymä. Aulun pihukpilaudumata. Aulun maa pihulingin loksutit. Kittoria aaltikut, varjailu, kittoria hengubulokmali, seme tsungtikunnetjukiluak, kittoria paula aaltikuli, enkkasivulokki, ila pisusijut, pisuktut, ila halakmit, aktasivuloktualukiluat, ilangi kasuakningi, ilangi reilikulakatit, pisusivuloktui, ila halakmatausakmit, kalakpuloktuit, makkuuni ilanni, kemalakmisikutappangununamut, utilikutit, Atalakotik, atakmitukisiyut. Akkulalakun yuk, atuhilakmisuku. Tappaunga basit kaswaknaminni, nirituti kaswaktukulik halungmik. Atukpalaktuik, tasaktiyut, itikyuri batuku. Taimatsungubalaktuik, kaulimatilunga, kaulimalaktilunga. Taimanganyalup, taimanganitukalup, sibunyalungan, sibunikutatukhanganik. Jag menar, Angut niro na chalwaktunga, yuksawrunga, kisiyan na kamit. Kalunakal siyong ulangat, ila kawrimalag na nila kalunakal nito binyalura. Iyakakalwaktunga, tingulirugul kunga, tamakunang, tentukaw nuksawalwaktunga, tingulirugul kunga, daikwa sibulibut, kawrimagatigit, sibulibut. Tawakunung taksawitawagata, sibulitinu. Tekwa taksawitawagarang ikut, pitakning pata, uwatini, taksawitawagut. Uwanik kinguliru ulumimut, saka ulumimut ikitawagut, taikunung sibulitinu. Kanwalipipanika, isimasungurugut. Unikkatawato inyarugut, siyakalwaktugut. Kalwaktusi, sibulakalawagut, nangapilalawagut, angulawagutang tahini, angutang tahini. Angutla apitsimarugut, uugut, angalukkiurugut, angutla apitsimarugut, tuinnamakutkiurakmajugut. Inukkikiurungakalanginnatilugut, sunagalakkusunnilimakkut, pinasungnikut, ammalupiulniakkut, inukkikiurungakalanginnatilugut, Angutisimarugut, uvagut. Angalukthiurugu ilti ni, ilti nukthiurugu. Kaulimakasangitasi, turamalakaluaksukit, unikangitikutamakwa, si angalukti, unikangitikut, turamalakaluaktasi. Angurimatangitasi, takurimatangitasi, ubagut takulasimalabut, takulapituinimalurakmalabut. Jaga pihak pihak tegur, pihak pihak tegur. Kalau nak makan sedikit, kalau nak hendak makan sedikit, pihak pihak pihak sama juga. Ubah kita ke, jaga ubah nggak? Tapi cuma ngancam awal lapik kema, awal ngelak kema ilang aku, ilang anak. Sibul tapi ilang anak, anggota sama juga orang bijung ilang anak, ila anggota sama kita alur nggak? Aku tu sih melakukan itu kerana memang, tapi macam itu kalau aku semua tu lalu ni nama tu sama kalau aku sih tu. Nak kuda nyam, kak tu nyam, aku sih macam itu nga, seni ni macam itu nga lalu ni. Juga juga, ila ni nama le, kisah ni, aku segala tu rak rak ni tu hoki tu mik. Kalau ni mampir lagi mik, aku lagi sama. Tapi macam aku tu sih macam Anggur hima juga, hima satu juga. Anggur aduk zaman nak aduk hima ke, aduk sahaja kopi itu mik. Zaman tu kalau aksiat negri kopi itu kalau aksiat negri kopi itu lalu mengalu kalau aksiat negri zaman tu kalau tiga rumah saya nak negri kopi itu mik. Awalnya juga, kau lima juga lo. Ulum dikit cok zaman nak kau lima rekut, ya. Kau lima rukun tunga, kau lima ngejala tunga, ilkin jalur cawung alat, bagai alok, lagi. Amma, jemukwa kalunat, amisuk tunga walau tengkut, kau lima rukun tunga, kau lima rukun tunga, walau ngejuin. Mana seronok mewujudnya semua walau kata. Bahannya kristerami, aku lebih mengkristerami. Ini urut semua, ini urut tu, ini urut semua. Kau di laut tengah, kau di malu tengah, kau di laut tengah, kau di makatuk tengah, aku lagi makatuk tengah. Abang asyik nak mut, aku lagi nak mata sibulikka, lekka, sibulibinikka. Jemaah ini nak kasih penyalur tu jadi mengatunya, jadi mengelima. Udak terugu, awalnya kat terugu. Sekarang malu abang tua, kuk tua kapur, mau ngelu udak pasutik, mau ngelu tak kamu kupano udak pasutik, gelak pasutik hilang kasuak nengi. Saya mai petuni nikwa, sibulibu, ang kau di malak tinggal kat lorong itu, kisian kau di malak tinggal mau ngelu. Iklunan kepentingan kita kapun kau lima belas jarum, abang ni tak kami kau lima kalau kalau macam apa, dua orang ni perasa boleh ke abang ngapa sih kau lima sahaja jarum macam ni, mana tak kami ngah, dua orang ni perasa, dua orang ni macam. Cuma. Kalau macam, pikiran mereka cepat cepat ni macam ni, ubah ni, tinggal ni orang, pikiran mereka tu orang ni aku, tak mana, nurut cutunya tak, nunamai, nurut cutunya tak, nurut cutunya tak, asinya nurut cutunya tak, seorlo, asinya kapi kerbau tak, temau ngandui cerum, asinya seorlo tu ini liman, ni cerum. Ikuar si bulibut, abang alu asinak pelak tu. Biar ambak cerdik, pisunya suku cai mang, kalu nak sugu. Sukat tu ni lekat teli, sukat tu ni pinya suka halak tu gili, lek tu tak. Suku macam tu, halak tu ni apa? Nak tu ni apa? Cai macam berak tu gun. Ikuar lek sekolah si bulibut. Mau ngetik kayu waktu ni tak cakap kayu, aksolar, nunu mengisuk yuklam pe yukpa sutik. Nunam ang yuklam ay ulabak sutik. Temetyo wala kwele. Ubagulli maane yunami takpun chayna kalitunya nukul nulak samatakunna yuta. Nikitunya lak sutilo. Piyumarili matiatinik pityunya palak suta. Alok nagalitim khawaritakunna yuta pinakantimakwa. Nutangu palak tuin. Kanok inyukta panni mangata. Wanni mangati. Wanni mangata. Nalului. Lerang urung urung hanuk katunya petu binyalu ihi masih utu makwa tu makwa tak sabar tu katunya itu nya pelau tengil lagun kapela keluak sura ilang ilan ni kakela pelau keluak sura katunya pakar pelau tengil lagun minyak teli jika teman nak unik aku Tanya, biar pelajar kita kenal dan pergi mereka, saya masih pergi orang orang dari dulu, pergi rumah terus tiak terlambat, pergi waktu gema, pergi cermat terang ni cermat pergi kerang negu, atau mana dulu, saya masih rumah negu. Jadi mak tak kuat dipilih kepilih kerja mengejulu mungkin mak pilih kakak pilih ni ya mak isma kama kesian jadi banyak kuma jadi mak kalau melak beliau hilang rumah beliau waktu mak kau tua kapi lak petilukit itu am kesian kalau nali rak sedik ya Intu am kisian kalunak, intu aljai mengelimatin kalunak terus tiap meja. Kau lemeng ini mak, kau tua kapil tanya kalunak terus kau bina logo luak. Tapi kerjaal kuni awalnya ngam, nukarini awalnya ngam. Tapi kerjaal kuni, tak kuni ngah inyo alto nyan. Inyo alto niya rakto ni. Tay ma. Kutwa ka pa niya sa kami. Ungumba sa kami. Ungumba git sa kami. Iga siya at sa palaro. Nakisaw kami. Nakisaw kami. Nakisaw kami. Kalunang tani. Nakisaw kami. Iga siya at sa palaro. Kutwa ka pa mo. Tikiw ti kami. Ukiw ang ka kami. Ungumba kami. Tay ma. Utili kami. Utak pelajar, upang pelajar lu, ukur muk pelajar sedilu, lekorak timur, piunak selangan mut, ukur apa tinggal piunak semua pelajarnya hutik, utak pelajar, utak pelajar, utak pelajar, piunak semua pelajarnya hutik, ukur muk pelajarnya hutik, upang pelajar muk, kemar lekorak hutik, dah. Temeti bela rut, amhi kala bela rut, kak kedima kerja kerik. Temengeluan itu kerak sugu. Lu kisian ikalang gamit, ambelu kimbingin langam mata, oktu langam mata. Kimbilikwa. Mikirya apa ulang mat? Jika yang cuma orang, mikirya apa ulang mat? Oktu cuma orang, mikirya apa ulang mat? Jika oktu akan cagarik. Kosong aja tu ni, walau rohim meli, walau rute cuma ni. Cakap-cakap ni, takun dah seorang walau kebun kiri lirik. Abah cakap orang orang tak cunya kita tu rohim mac. Nita apa kita tak cunya kaya cium. Ani kita kelas tu ni lirik tak kami. Nita apa tu ni kita tak kami kaya cium. Kita cium walau rohim mac. Cakap-cakap kami. Kena pahing mereka bercakap sulit, susah. Kau makan pahing mereka orang ni macam, pahing mereka orang macam lima, seunguruk macam, lahing pahing mereka ni pakai macam seunguruk tu. Pahing mereka ni ala pakai macam seunguruk tu. Kau makan pahing mereka orang macam, tapi kau nengah,
5: Yo galak, awal lagi aku terus keluar lagi.
3: Kugal tay malaki ano halak ligo alay siyong ama. Bagay halak. Upalo matunyatun nila kingiliru ni alay siya ama. Asigo upalo matunyatun nila alay siya ama. Kingiliru ni. Ukiyami nagyak samanyik. Ah, kinmikaw tigit. Tugulur tawarok. Tay may palarok. Kalau aku kalau kalau lelung mata, tiga jumpa tiga hati nanti lelung tak mana entah mat, awal lelung kalau lelung kalau walau mat, aku kalau lelung, tak ni kau depan aku kalau pelaru, kau paling mewah, walau mata, atau sebentar di kau pelaru. Amalu kuku kerau terhantar di waturi. Saya nak pelar waturnya ada ni kau, balak kualik. Tergale kisian. Saya nak pelak pelu kerau terhantar di bunuh nampan hilang orang terkenal. Kapan terkenal pelu le? Terkenal beli kisian kangen terkutuk. Kalau tu yang orang muda, hangat nak tu kejadian nak cuti, sekat cuti kan, sekat jago nak cuti. Kalau tu bela rupai hukar tu, hukar ni terlalu ni, anda akan yang muda, malu nak yang siok cuti, perlu yang siok cuti, jangan tu bela rup. Kalau orang nanti, jangan. Kalau nak kami semalam tertinggal kang curuak buang tuk kugal. Kalau nak tertinggal luni ila kalau kugal buang tuk kalau nak tertinggal tiada kang curuak buang tuk kalau nak kerat tinggal dah cemuna berlalu ini kesian ini tuak kalau nak cuti lu ikut ni ngah. Ugut, ya rasul ni. Kempen kalau tung cerai cuman kalau merak telinga, jangan cikilah rut kempen ni. Akhirnya kalau tujuh ni orang telak sembuh kempen ikut.
5: Aiba bu ni aku, akcha kabu permane, akcha gote kotor.